0: Selamat sore pendengar setia TGIF. Thanks guys, Indonesian Friday. Hari ini, di hari Jumat sore ini, kita kedatangan tamu. Tiga tamu spesial kita dari ini community baru, tapi kayak langsung boom. Masya di Brisbane Allah. Langsung boom gitu. Bam. Kenalin dong, ada siapa nih di studio hari ini?
1: Halo semuanya, nama aku Audi dan kita tuh dari
2: Kemana Club.
3: Aku Orin juga, selamat sore Brisbane, selamat sore Indonesia. Aku Orin bersama.
4: Aku Faris, tapi orang-orang kenal di sini namanya Baba. Oh, salam kenal guys.
0: Terima kasih Baba, Aurel dan Odi udah main-main ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol selama satu jam ke depan bersama tim dari Kemana Club. Asik.
3: Asik.
0: Asik. Nah, ini pasti pendengar penasaran ya, senap saran apa sih? Ke Kemana Club itu tuh apa sih guys? Boleh gak sih jelasin ke para pendengar?
1: Boleh dong, jadi Kemana Club ini tuh open trip for Indonesians that is living abroad. Sekarang tuh karena kita base-nya di Brisbane, kita mulainya kecil dulu dari Brisbane ya.
0: Okay.
1: Terus habis itu kita tuh juga wadah untuk orang-orang Indonesia yang mungkin udah tinggal di sini lama, yang baru pindah ke sini dan mereka pengen jalan-jalan keliling Australia, Queensland. Tapi juga another purpose yang kita bawa itu adalah untuk membawa orang-orang yang rantau feels like their home living abroad.
0: Wow.
1: Jadi sekarang di Brisbane mereka mungkin ngerasa oh kayak gue jauh dari rumah gitu-gitu. Jadi we want them to feel welcome here.
0: Wow, asik. Seru banget. Damn, asik banget. Okay, berarti intinya feels like home, kayak traveling tapi tetap sama teman-teman Indo.
3: Bener.
0: Tapi di bukan di Indo.
3: Bener.
0: Di Brisbane,
3: yeah.
0: Di Brisbane seru banget. Jadi berarti Kemana Club ini kayak traveling community.
1: Yes.
0: Yang running by anak muda.
3: Betul.
0: Anak muda Indonesia yang ada di Brisbane. Di sini ada Tante Dia, guys. Tante Dia juga pemuda.
4: Termasuk kok.
0: Tetap muda.
4: Tetap muda kok. Tetap muda. Kelihatannya sih masih muda.
5: Ya, bukan ini.
0: Betul.
4: Betul.
5: Kenapa namanya Kemana Club?
3: Jadi
0: kenapa? Coba.
3: Jadi first of all itu kita pengen tetap ada unsur bahasa Indonesianya pertama-tama. Okay. Karena kayak biar gak lupa cangkang ya teman-teman.
0: Tidak lagi, lupa kulitnya.
3: Bener, gak lupa kulitnya lagi di negara orang. Jadi kita pengen tetap ada unsur bahasa Indonesianya. Terus kayak apa ya, something yang kayak simple, catchy dan kayak mudah diingat orang-orang juga. Sama kita tuh mikir kayak apa sih kayak hal pertama yang orang pikirin kalau misalnya ngomongin traveling gitu kan. Pasti kayak nanyanya kayak mau kemana gitu kan.
0: Yes.
3: Jadi kayak
0: yes,
3: destinasi pertamanya tuh kemana dulu, dan kita juga pengen jadiin Kemana Club itu sebagai hal pertama yang dipikirin orang-orang juga.
0: Wow.
3: Gitu kalau lagi mikirin mau traveling, jadi muncullah Kemana Club gitu.
4: Mau kemana kita?
3: Nah, gitu. Jadi kayak
4: mau kemana kita?
0: Kemana Club? Kemana Club?
5: Masuk gimmicknya oke banget.
3: Jadi kita adalah jawaban pertama ketika kalian bingung mau traveling kemana gitu.
5: Kalau zaman aku sih dulu bilangnya mau ke Menong.

0: extended version namanya Kemenong Club.
1: Oke, terus How is it start?
0: It's a long story tapi interesting juga. Jadi intinya aku sama Kak Audi, kita itu kayak kenal-kenal gak kenal, kayak cuman tahu sama tahu aja, ada mutual. Terus kayak in a random afternoon kita kayak, apa kabar, gimana kehidupan sekarang, abis lulus. Karena kita sama-sama udah lulus, terus kayak ngerasa dua-duanya tuh sangat kayak ya gitu-gitu aja sih, kayak udah beda gitu loh vibesnya sama waktu pas masih student. Karena kan teman-teman kita juga udah pada pulang, terus kita udah pada kerja hari-hari Senin sampai Jumat, tuh udah kayak ngerasa kok Brisbane gini-gini aja ya.
2: Di Australia gitu.
0: Bener. Terus jadi intinya kayak kita ngerasa kayak kok pengen ya jalan-jalan lagi, tapi susah banget. Kayak pertama
3: gak ada teman,
0: terus kayak kapan, bingung kan, kayak nentuin waktunya tuh selalu kayak wacana, kayak ayo-ayo doang tapi gak pernah jadi. Akhirnya kayak ya udah, kenapa kita gak bikin something yang kayak emang terbuka aja buat siapapun gitu.
1: Sekalian jadi koordinator ya.
0: Benar.
1: Mimin.
0: Kita jadi mimin aja ya, yang mau-mau aja gitu kita.
1: Admin.
0: Iya, kayak udah gimana kalau misalnya kita jadiin ini kayak buat cari teman juga, cari teman yang buat traveling bareng. Asalnya tuh buat cewek doang, tapi setelah kita pikirin kayak belum ada juga sih yang buat semua orang. Akhirnya kayak kita bikin ini, cek ombak ke TikTok juga, kayak nanya-nanya kayak tertarik gak sih guys. Terus ternyata lumayan rame di awal. Jadi
1: aku
0: kita kayak
1: Terima kasih.
3: Sebagai orang pertama mungkin.
1: Itu kapan ya awal-awalnya itu?
0: Itu around bulan Oktober tahun lalu.
1: Oh baru ya.
0: Iya, baru mau
3: setahun. Kita baru mau enif.
1: Tanggal berapa anniversary-nya?
0: Ulang tahun dia. Kita menentukan biar kita gampang ulang tahun dia aja. Karena 25 Oktober anniversary kita.
1: Tangan Audi ya.
0: Iya.
1: Kita diundang gak ya Pak?
2: Special anniversary
0: birthday trip anniversary kemana ke?
1: Asik kita diundang.
4: Oke, jadi basically kita udah tahu apa ya, kemana klub tuh apa. Tapi ini pasti banyak cerita seru nih selanjutnya. Ya kan?
0: 2 jam sih itu bagian itu.
4: Oh, 2 jam sejam gak cukup. Nanti ada extended versionnya guys. Oke, jangan kemana-mana. Kita mau ada lagu dulu nih abis ini yang lewat. Stay tune terus di TJF. Thanks guys, Indonesian Friday. This song is for you. You better

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Okay, kembali lagi bersama Fanny di sini di TGIF. Thanks guys, Indonesian Friday.
2: Oh ya, yeah. Tante Dia. Oh, sorry, Kak Dia.
3: Jangan lupa dong, Kak.
1: Kak Dia sih jangan dilupain.
3: Kak Dia, jangan dilupain.
2: Kak Dia, sorry. Oke, dan aku masih bersama Baba, Aurin, dan Odi dari Kemana Club. Sama Regin SPO. Oh my God, sebanyak sekali hari ini guys. Jadi rame banget ini studionya.
4: Asik soalnya.
2: Jumat. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrol sama Kemana Club. Oke, berarti ini udah mau setahun. Selama setahun ini, the most memorable trip bagi kalian apa? Satu-satu.
1: Satu-satu ya.
2: Coba satu-satu.
4: Udah berapa trip nih so far?
3: Kita sejauh ini mungkin udah 10 trip. Jadi sampai saat ini kita udah 10 trip dari
4: satu.
2: One trip ya.
3: Nanti next kita akan undang Kadiah bukan tante.
1: Kadiah.
3: Kita akan undang. Ya jadi sejauh ini kita udah 10 trip dan tripnya beda-beda. Ada trip besar, ada trip kecil. Karena mungkin rata-rata kita banyak yang one day trip karena kita kan mikir karena kita di sini community-nya buat semua orang Indonesia ya. Jadi ada yang punya kesibukan kerja, kuliah dan macam-macam. Jadi kita lebih prefer untuk kayak oke, kita one day trip deh yang semuanya bisa gitu. Jadi gak terlalu banyak ngambil waktu gitu. Kalau untuk memorable trip mungkin kita bisa bilang hampir sama mungkin. Tapi kalau gue personally, gue akan memilih Tasmania. Shout out to all the people yang ikut dengan Tasmania karena itu yang membuat tripnya jadi paling berkesan buat gue. Bukan cuma karena tempatnya bagus, tapi juga karena teman-temannya di sana juga orang-orangnya asik, orang-orangnya kayak kita benar-benar kayak punya keluarga baru lagi di sana selama 7 hari dan gue bahkan nggak expect bahwa gue akan se-attach itu sama mereka. Jadi waktu perpisahan gue benar-benar sangat sedih. Wah, gue nggak bisa ngitung. Gue banyak banget sedih waktu itu.
2: Banget sih ya sih.
5: Iya, kalau aku personally first trip tetap ada special place in my heart. First tripnya, tapi again Tazi karena paling jauh, paling lama, paling banyak yang terjadi juga, jadi itu memorable.
6: Kalau aku sadly aku nggak ikut Tazi ya, so I cannot answer that. Iya aku ada berhalangan jadi aku nggak bisa ikut. Tapi I would say our second longest trip yaitu with Sunday itu menurut aku memorable karena emang di bucket list banget sih. Dan
4: berapa hari waktu itu with
6: Sunday? With Sunday itu 5 hari.
3: 5 hari.
6: Itu lumayan ya? Banyak yang minat sih surprisingly. Jadi bagus kita bisa mewujudkan itu. Terus satu lagi hiking ke Mount Barney Lower Portals. Itu bagus banget. Good weather. Terus udah summer kan pas itu jadi panas berenang.
5: Terus kita drive down ke Lake Mugrah juga. Terus kayak perfect golden hour, banyak sapi dan lain-lain. Jadi kayak cantik
4: sapi. Lake Mugrah itu kalau kita lagi duduk ya, belakangnya itu kayak sweets.
3: Bagus banget.
4: Cuman kurang salju nya
3: doang. Kalau udah ada salju, Swiss kita itu.
2: Next ya, Swiss nya kita.
6: Itu kemarin hot.eu.
2: Berarti sejauh ini total 10 trip kira-kira yang join udah berapa in total?
3: Untuk sekarang sejauh ini mungkin udah lebih dari 100 partisipan mungkin in total. Karena kita rata-rata untuk setiap trip kapasitas maksimal yang sejauh ini kita bertiga mampu itu adalah sekitar 16 orang untuk one day trip. Jadi kita selalu pergi dengan misalnya kapasitas total 16 orang, tapi kita ada salah satu agenda kita juga yang mungkin lebih banyak dihitung orangnya itu adalah next event kita, which is Sydney Sport Activity. Itu sekitar kita ngambil sekitar 38 partisipan.
5: Plus itu
3: 30 plus.
2: Lebih dari yang biasanya.
5: Nanti akhir bulan akan menjadi paling rame orangnya.
2: Yang sama Lari Brisbane.
3: Betul.
5: Halo Lari Brisbane, shout out
3: Lari
5: juga.
3: Brisbane. Terima kasih Lari Brisbane.
2: Masuk.
4: Kalau yang 16 orang itu udah termasuk kalian sebagai koordinator yang
5: udah.
6: Biasanya plus 2, plus 3, plus 4 tergantung panitia.
2: Terus apa ya? Biasanya kan kayak gini unexpected things tuh Oh, langsung ini kalau ada kamera mukanya langsung berubah.
5: Ada kamera di atas.
2: Apa nih guys, coba bisa ceritain?
6: Kayaknya biggest one-nya itu pas trip pertama kita deh, Stradi.
2: Okay.
6: Mungkin untuk orang-orang yang enggak tahu, Stradi itu sebenarnya accessible banget dengan public transport. Jadi kita relying on train, bus. Nah, kebetulan pas saat itu tuh kita mau ngejar bus untuk sunsetan di peaknya, aku lupa kayak George Walk atau apa gitu. Terus habis itu kita ketinggalan busnya.
2: Oh my
6: terus,
2: god.
6: Udah sisa kayak itu 1 jam sampai sunset. Terus kita panik dong mau pesen Uber nggak bisa gitu-gitu.
5: Dan
6: terus,
5: interval busnya juga baru ada sejam lagi.
2: Wow.
6: Terus this brilliant mind Oren,
5: aku kayak gini.
6: Punya ide.
5: Aku ditarik nih sama Baba tiba-tiba sini. Kita miss the bus. Terus aku kayak, waduh, gimana ini kita akan terjebak di
3: dan
5: pulau
3: ini
5: orang
3: pertama.
5: Ya. Ini trip pertama.
3: Yeah. Terus aku bilang,
6: kita bawa berapa ya? 10 orang kayaknya.
3: Kita bawa 12. Kita bawa 12 strangers.
5: Oh, terus aku kayak gini, Mbak, gue bakal nge-hail mobil random.
2: Demi apa?
5: Dan gue disitu panik
3: kayak, jangan, kayaknya gak usah.
5: Terus aku kayak gini, enggak, aku akan hail mobil random. Terus aku kasih jempol, terus tiba-tiba mobil pertama, mereka langsung pull over.
4: Yeah. Oh, demi apa?
5: Iya. Yeah.
6: Terus dia minibus untungnya.
5: Minibus, pas aku lihat tulisannya Stradbrook Transport. Langsung Masya Allah, itu mukjizat datang langsung.
2: Kayak
5: shuttle juga.
2: Busnya.
5: Iya, shuttle bus. Tapi emang private company gitu. Terus akhirnya nego-nego-nego berangkat kita langsung.
4: Oh my god,
5: selamat.
3: Selamat dari hal itu.
4: First tripnya itu the chaotic but is amazing.
5: Wah, iya, banyak magic happens di first trip kita gitu.
2: Aku mau denger lagi lah magic happens itu di segmen selanjutnya.
3: Siap.
2: Jadi kita dengerin lagu lagi dulu ya guys, ya. Tetap di TGIF. Thanks guys, Indonesian Friends.

0: Yeah.
1: This is Global, 4EB's digital station.
2: Kembali lagi bersama Fanny dan Kak Diah dan Regine dan Kemana Club, Baba, Aurin dan Odi. Nah, kita mau mendengarkan tadi janjinya mereka mau cerita-cerita lagi magic-magic story-nya mereka. Sekarang the funniest travel experience kalian yang paling lucu.
3: Flashback lagi yang paling lucu itu salah satunya waktu pas kita camping kali ya. Jadi kita pernah camping ke daerah Inland Gold Coast, terus abis itu kita kan nge-hip camp gitu kan. Iya. Jadi ada beberapa kayak instruction dari si pemiliknya. Terus beliau kayak gini, kalau udah nyampe area kita, jangan pernah ngelewatin pagar tetangga kita.
2: Oke.
3: Okay. Pakai caps lock gede banget. Okay. Yeah. Karena bilang neighbors gets very cranky. Iya, yeah. Yeah. Kita kayak oke, okay. Pas udah nyampe
4: cuma peringatan kan.
3: Cuman peringatan kan. Oke, okay, okay, ada peringatan, kita waspada. Terus pas lagi nyetir, tiba-tiba kok kayaknya kita hampir ngelewatin nih. Pas kita ngelihat ada tulisannya, ada tulisan kayak gini, pakai bahasa Inggris gitu intinya, tapi kayak lewatin ini atau kalian bakal dar.
2: Aduh, demi apa?
3: Iya, dar.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oh, kita suka ya. Officer will be prosecuted.
3: Betul. Oh. Kalau misalnya kalian berhasil lewat sini, tembak dua kali.
4: Iya. Iya. Jadi kita nanya sama orangnya, kita lihat ada tanda itu tuh, kita bakal ditembak. Oh, itu beneran mereka bakal nembak, yeah, katanya.
2: Oh,
4: dan kalau lu masih hidup, mereka tembak lagi. Wah,
5: kita.
3: Iya, akhirnya kita udah mulai kayak, mundur teman-teman yuk, pelan-pelan, satu mundur, mundur mobilnya kan. Akhirnya kita masuk ke tempat yang benar, terus si orang itu bilang kayak, kalau misalnya malam-malam denger gunshot atau apapun, tenang aja ya, gitu, kayak nggak usah panik karena itu
2: gimana bisa nggak panik?
3: Iya, gimana ya teman-teman, ada gunshot.
2: Bukan funny deh, jadi scary.
3: Iya, iya. Oh iya, itu kalau sekarang jadinya funny.
2: Iya, iya.
3: saat itu scary ya. Bukan funny hostnya ya. Iya. Terus kayak mungkin funny-nya adalah waktu itu pas camping juga kita kayak diingetin juga untuk tutup gerbang kan. Tapi kita ada kebobolan sedikit, jadi ada dua sapi raksasa masuk ke campground kita.
6: Good morning.
3: Jadi kita tanduk gede banget gitu.
4: Bangun pagi disambut dengan sapi, dan mereka cuma ngeliatin kita, kita ngeliatin balik.
6: Tapi mereka tertarik sama sarapan kita sih.
2: Oh,
4: iya.
2: Oh, ini sebenarnya lapar aja.
3: Seru
2: banget.
3: Iya.
2: Ya. Iya, ada sapi tiba-tiba.
7: Terus ada gak destination yang kamu bilang, destination yang kamu mau, I will be back there again.
3: Banyak. Kayak hampir 10-nya. Hampir 10-10-nya pengen kesana lagi. Jadi 20 trip. Yeah. Wow. Tapi kayak
7: The most one
3: again, Tazi, aku pengen lagi kesana walaupun udah 7 hari, tapi rasanya kurang. Terus Cannondale, kita pernah kesana juga. Itu yang serunya experience four wheel driving-nya sih. Yeah, yeah. Terus Mount Barney juga, it's a good experience.
4: Banyak ya?
3: Banyak.
2: Iya,
3: hampir semuanya.
4: Oh, balik.
7: Terus kalau kamu mau pilih daerah pantai, daerah gunung, atau city?
4: Mungkin sebenarnya lebih menantang daerah gunung ya. Karena daerah gunung tuh kayak bisa dapat semuanya. Mau hiking kita bisa dapat, mau nyari misalnya mau sambil berenang kita banyak kayak waterfall gitu ya. Dan paling serunya lagi kalau misalnya bisa sambil four wheel drive atau apa, jadi kayak a whole experience tuh bisa banyak gitu di situ.
3: Menantang.
4: Jadi kayak menantang gitu untuk semuanya. Lu mau dapat air bisa, mau dapat yang manjat-manjat bisa, semuanya bisa itu kalau hiking.
2: Oke. Karena kalian community, kemana-mana pasti banyak, misalnya dengan stranger. Bedanya kalian mengarrange travel sama strangers atau with your close friends, bedanya apa?
6: Sebenarnya lumayan kerasa beda banget sih, karena kita karena sesama Indonesia pasti pengen itu traveling with people yang kita familiar with. Jadi menurut aku udah such a big step kalau orang daftar Kemana Club karena mereka tahu mereka akan traveling dengan orang-orang yang gak dikenal. Sebenarnya kalau dari POV Kemana Club, kita juga gak constrain dengan kita tuh organizer, mereka tuh participant gitu. Kita selalu berusaha untuk involve mereka untuk kayak aware dengan kayak, oh jalan-jalan itu kayak gini, itinerary-nya kayak kalian aware ya. Tapi juga mungkin, oh diajak kerja sama kalau misalkan kayak kita piknik, barbecue, mereka tuh semua juga ngerasa nyaman untuk, kak aku ikutan
3: involved,
6: yeah, yeah, yeah, ya aku juga pengen ikutan dong. Terus kayak pas kemarin camping, semuanya tuh mungkin kayak ada, kayak pandangannya tuh ada yang kayak, oh kita datang campingnya udah siap gitu. Tapi kayak mereka malah see it as an experience, yeah, kayak set up camp gitu-gitu, yes. Kita sangat seneng karena mungkin karena orang Indonesia juga kayak mereka tuh sangat enjoy quality time dan do a lot of shared stuff together. Jadi itu yang membuat kita ngerasa kayak ini bukan destinasinya doang yang sangat valuable, tapi the shared experience with each other tuh juga seru banget.
2: Bukan bercamping ya.
3: Mungkin ditambahin juga yang bedain antara kayak jalan-jalan sama stranger dan close friend adalah kayak kalau sama teman kan kita udah tahu kan karakter masing-masing kayak gimana. Misalnya oh ini orang cocok nih buat jadi yang ngurusin apa ini apa ini apa. Sedangkan kalau stranger istilahnya kita kayak blind box ya, kita waktu pas ngambil participants juga kita nggak tahu mereka itu karakternya kayak seperti gimana apa, orangnya kayak gimana. Jadi waktu pas kita lagi trip itu serunya itu kayak sambil mempelajari juga gitu loh, kayak karakter kayak apa,
2: kayak gimana
3: Tapi karena stranger juga jadi banyak banget yang kayak bisa diceritain karena kayak
4: nemu kita hal-hal unik dari orang-orang itu.
3: Betul sih. Karena kita baru pertama kali ketemu, jadi yang bisa dibahas tuh dari A sampai Z banget.
2: Iya.
6: Ditemunya di akhir-akhir trip juga tuh.
2: Biasanya baru akrab pas sudah mau terakhir-terakhir ya.
3: Biasanya gitu, tapi somehow sering banget juga kayak tiba-tiba udah di awal-awal tuh tiba-tiba klik langsung.
2: Udah klik langsung
3: gitu.
2: Aja.
6: Di mobil sih biasanya.
2: Di mobil. Oh benar,
6: mobil ya. Di mobil ya. Udah mau ngomong-ngomong
2: ada topik di topik-topik dicari aja topiknya. Asik. Berarti masih banyak yang mau kita obrolin lagi nanti. Tapi ini kita dengerin lagu lagi aja ya guys ya. Tetap di TGIF. Thanks guys, Indonesian Friday.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Kembali lagi di TGIF, Thanks Guys Indonesian Friday, bersama Fanny, Kadia, Regine, dan Kemana Club.
2: Let's go.
1: Disweepin. Udah ngobrol tentang banyak hal tadi sebelumnya, coba kita kulik tentang budget. Traveling kan yang penting budgetnya. Bener. Ya.
3: Betul.
1: Nah, itu gimana sebagai kalian?
2: Jadi salah satu tujuan kita bikin Kemana Club juga adalah untuk meringankan budget orang-orang.
1: Betul.
2: Karena ya, budget friendly. Kayak kita juga kan sama-sama kayak ngerantau, maksudnya kerja juga kan sisin buat bayar ini buat bayar itu kan banyak kan. Jadi kayak kita selalu mencoba untuk make our trips itu as budget friendly as possible dengan cara misalnya kayak kita adjust beberapa hal kayak transport itu kan makin banyak orang splitnya makin enak kan, kayak misalnya betul. Satu mobil kalau misalnya isinya cuma berdua bagi dua, tapi kan kalau ini full berlima bagi lima. Betul. Jadi kayak lebih hemat.
4: Akomodasi juga gitu.
2: Akomodasi kan? Juga yeah. Gitu, makanya traveling with a group itu somehow amat sangat saving lot of cost di bagian kita. Terus juga karena kita orang Indonesia, kita itu suka yang namanya bekal ya, teman-teman.
4: Oh, benar. Itu benar cut cost
2: banget. Telepon. Jadi kayak untuk spend ke hal-hal lain yang lebih enggak bisa di-adjust, kita tuh seneng kayak kalau lagi trip kita kayak barbecue. Ayo kita masak bareng, ya, ayo kita bekal dari rumah atau apa-apa gitu karena menurut kita itu juga bagian dari culture orang Indonesia kalau traveling kan.
4: Setuju.
2: Bekal mie kotak atau apa gitu kan vibes kan.
4: Mie goreng kotak.
2: Mie goreng kotak itu vibes. Jadi kita juga kalau traveling suka kayak ya udah kita masak, kita ini karena somehow juga itu jadi nambahin momen untuk bonding dan lain-lain.
4: Groceries dulu.
2: Kalau kita trip panjang kita tuh sering ada berapa groceries dan masak malam-malam gitu. Itu budget. Dan kalau misalnya banyakan juga kan beberapa tempat tuh misalnya kayak bus atau misalnya experience apa ada group price juga kan. Jadi kadang suka lebih murah juga gitu.
4: Jadi banyak hematnya di misalnya hal seperti itu ya. Tapi bener. Ada hal gak, satu hal yang kamu gak bakal pelit atau stingy? Ya, itu hal apa contohnya?
2: Experience sih. Jujur kalau paying experience, kita tuh suka gak mau pelit. Contoh kayak waktu pas kita ke Whitsunday, kita tuh nawarin sebagai scuba diving sebagai opsi. Tapi somehow semua orang kayak gas, kapan lagi yes, gitu. Akhirnya kita kayak get the energy juga gitu kan. Karena kayak ya udahlah, uang bisa balik lagi tapi kita enggak akan ke Great Barrier Reef. Uang bisa dicari
4: kan,
2: tapi kita
4: setiap minggu ke sana ya.
2: Benar. Akhirnya di situ kita punya kayak ini yang sama untuk kayak enggak apa, kita spend duit yang lebih banyak untuk experience yang enggak akan datang dua kali. Misalnya kayak scuba dive, terus mereka juga ada yang
3: skydiving,
2: terus juga snorkeling, terus kayak scenic flight. Terus,
3: basically activity lah kita ya.
2: Activity kita nggak pengen stingy sih karena kayak nggak biasanya nggak nyesel gitu di akhir.
4: Kadang si keberanian itu tuh muncul pas lagi
2: on the spot
4: kayak tiba-tiba gue pengen skydiving.
5: FOMO aja kan.
4: Iya, FOMO sih. FOMO itu benar-benar FOMO benar-benar. Terus kita agak serius kelihatan.
3: Asik. Dari tadi serius loh ini.
4: Traveling ini mengajarkan kalian apa?
2: Serius ya, Baba, serius.
4: Serius, Mbak, jangan ketawa.
3: Ngajarin banyak sih sebenarnya karena balik lagi manage trip itu menurut gue bukan sesuatu yang mudah juga buat beberapa orang.
4: Yeah.
3: Manage trip dan kayak gue bisa ketemu sama Audi dan Orin yang kita bertiga ini, walaupun pikiran kita kadang-kadang berbeda, tapi kita semua tuh bisa nemu satu jalan kayak oke, kita bakal sama di satu titik gitu loh. Jadi kayak nyatuin satu pikiran kita itu satu hal yang gue pelajarin juga gitu loh. Untuk kayak percaya sama mereka dan mereka percaya sama gue gitu. Dan juga ketemu sama orang-orang baru juga bukan hal yang mudah.
4: Bener.
3: Kita
4: paham.
3: Untuk bisa kayak tahu karakteristik orang yang belum pernah ketemu, terus kayak berusaha adjust dengan hal itu bukan hal yang mudah. Jadi kayak kita belajar untuk lebih kayak berempati sama orang, untuk mau lebih kenal sama orang, untuk pengen lebih tahu tentang mereka tanpa membeda-bedakan gitu loh. Kayak gue WHP, lu student atau apa. Jadi kita di situ boundaries hilang semua, kayak mau kalian udah kerja, mau kalian masih student, mau kalian umurnya berapa, itu bukan jadi suatu penghalang untuk kita semua temenan dan jalan-jalan bareng gitu loh. Itu hal yang paling diajarin sih dari Kemana Klub ini.
4: Cakep banget, personal growth juga, sabaran juga diuji, how to solve problems.
3: Kita iya, bertiga banget. Kayak kita bertiga awalnya nggak sedekat itu dan nggak kenal banget, tapi jadinya sekarang gak kayak
4: kita sekarang tuh kenal kan?
3: Bukan, nggak kenal, kita nggak terkenal juga sih dulu. Mungkin sekarang udah nggak tahu. Pokoknya tapi kita bertiga nggak terlalu kenal, tapi karena gara kita banyak ngabisin waktu bareng, jadinya sekarang kita makin dekat dan tahu satu sama lain pikirannya, bahkan kayak link gitu.
4: Jadi
3: Bapak
4: yang paling ganteng ya di Kemana Klub. Iya, kenapa sih kok Bapak paling ganteng di sini?
2: Iya, kita kasih kesempatan buat dia jadi paling ganteng di sini. Mau nambahin, sorry, karena kan kayak traveling itu suka ada yang bilang di situ tempatnya untuk kalian ngelihat sisi asli karakter orang itu keluar saat kita traveling kan. Dan kayak kita bertiga glad setelah melewati 10 trip kita kayak, oh, instead of kita berantem terus, tapi kita malah makin ngerasa kayak kita bisa nih melewati lebih banyak lagi. Dan kayak ngelihat orang-orang pun kayak enjoy dan seneng aja gitu, bareng-bareng banyak-banyakan orang.
4: Sebenarnya ini nggak ada di script. Tapi aku pengen nanya, kalian pernah berantem nggak sih?
3: Siapa yang mau jelasin kalau ini?
2: Kalau yang jelasinnya, that's a good question.
4: Kalian
2: coba jelasin dinamika grup ini. Dinamika grup ini, contoh waktu pas kita mau berangkat ke Tezi, itu aku sama Baba doang kan. Kaudi nggak ikut. Aku kayak gini, sebelum berangkat aku kayak gini, nelfon. Kita aku ketemu bareng sama Kaudi. Kakak, tolong doain aku sama Baba nggak berantem ya. Kalau kita telepon, tolong angkat, artinya kita berantem.
4: Tapi telepon nggak?
2: Enggak. Artinya apa? Kita udah pinter.
3: Berantem mah pasti ada, pasti ada beda pikiran.
4: Mungkin beda pendapat ya.
3: Cuma jadi dinamika grup ini tuh adalah yang paling berbeda pikiran tuh adalah aku sama Orin, tapi nanti yang jadi penyatunya itu adalah Audi. Dia yang akan kayak ngedengerin dari sisi sini kayak, enggak, kita ketemu di sini.
2: Makanya pas ke Tasmania enggak ada Kak Audi, aku briefing ke teman-teman aku yang aku kenal, tolong jagain aku sama Baba biar enggak berantem.
4: Tolong pisahin ya. Malah mulai memanas.
2: Sempat terjadi sedikit banget pas di Tezi.
3: Walaupun
2: gitu,
3: itu juga gara-gara gue iseng.
2: Makasih udah ngaku ya.
4: Sampai sini
2: kita berantem sekarang juga bener-bener kan bisa nih.
4: Tolong ditahan berantemnya. Kita mau dengerin lagu dulu nih sebentar ya.
2: Biar gak panas.
4: Tetap stay tune di TGIF. Thanks guys, Indonesian Friday.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Kembali lagi bersama Fanny, Kadia, dan Regine, dan juga Kemana Club. Di TGIF, Thanks Guys Indonesian Friday.
2: Ada suara duanya boleh ya.
1: Oh, terima kasih ya. Nah, kita udah masuk ke segmen akhir, guys. Jadi, oke. Tiga quick travel tips dari Kemana Club.
3: Oh, interesting. Karena kita setiap ngelakuin trip tuh pasti banyak planningnya lama. Yes. Biasanya take about seminggu, dua minggu, tiga minggu, gak tahu. Tapi menurut aku tiga tips itu, yang pertama selalu do well research tentang destinasi kalian. Mm-hmm. Ada apa aja aktivitas yang bisa dilakuin di sana, rutenya. Plan A, B, C, especially karena Queensland tuh weathernya kadang suka acak banget. Betul. Kayak bisa panas, dingin, thunderstorm. Jadi punya banyak plan untuk kayak precautious kalau ada apa-apa, itu menurut aku bagus banget sih. Terus juga again, kayak always be prepared for the worst case scenario. Yang tadi ready busnya tiba-tiba gak ada. Hailing is a good option. Untuk tiba-tiba transportasi dadakan. Punya hope buat humanity ya, minta ditolongin. Terus habis itu juga apa ya, pas Tazi kalian juga kayaknya sempat Ben Lomond tuh saljunya gak gitu gak turun.
1: Oh my god.
3: Tapi punya at least plan activity apa yang bisa ngapain.
4: Selalu
3: itu
4: punya plan B aja sih.
3: Iya.
1: Okay.
3: Terus juga always keep in mind that traveling should be fun. Kalian gak usah take it too seriously. Because at the end of the day, traveling itu untuk melihat destinasi baru, ketemu, maksudnya kayak jalan-jalan sama teman-teman kalian. Jangan terlalu di stressin kayak, oh kalau ini gak go according to plan, harusnya tuh gini-gini. Menurut aku itu bisa take away so much of your energy dari the whole intentions of traveling, which is kayak gue pengen ngelihat tempat-tempat baru dan cobain hal baru gitu. Jadi always keep in mind.
5: You can plan as much as you can.
2: Benar.
5: But you go with the flow sometimes.
3: Yeah. Betul. Always be flexible, guys.
1: Benar-benar itu biar enggak stres sih, biar enggak stres benar. Oke. Destinasi yang kalian
5: paling rekomendasi
1: untuk orang Indonesia.
5: Student-student di sini ya.
1: Student siapa
5: yang
1: aja
5: mau,
1: pun
5: ya. Explore.
4: Dua kali lokal dan yang agak jauh ya. Aku akan bilang, berdasarkan dari trip yang udah pernah, aku akan bilang harus banget coba ke Tasmania. Bagi kalian yang paling gak belum, misalnya belum ngeliat ke New Zealand, mungkin belum bisa atau susah
3: dengan
4: ini, mendingnya coba ke Tasmania. Karena itu mungkin bisa kalian jadikan sebagai destinasi. Kalau untuk daerah-daerah di Brisbane mungkin, mungkin salah satunya aku sangat rekomendasi Mount Barney sama Cannondale. Balik lagi, karena dua tempat itu sejauh ini kayak salah satu bilangnya apa ya, waterfall atau hiking yang paling seru di situ.
1: Gitu.
2: Kalau agak pantai, we love Stredi juga sih. Stredi kayaknya bagus panjang tahun.
1: Iya. Tidak ada season tertentu.
2: Benar.
5: Kayaknya Oktober bisa lihat whale deh.
4: Betul, itu dia. Kayak bisa whale seeing dan lain-lain. Kayak banyak banget yang bisa dilakuin di Stredi.
5: The best whale watching di yang deket banget gitu ya, itu di Western Australia, di Australian Head of Bight. Di tengah-tengahnya Nalarbo Desert.
2: Beda kelas.
4: Bisa jadi destinasi.
3: Next ya, bakal
4: next.
1: Belajar sama suhu ya, guys.
5: Tapi I agree with you, Baba, Tasmania, because I spend about over a month, maybe hampir 2 bulan di sana. Tidurnya di dalam mobil.
4: Gue akan merasa cukup sih kalau 1 bulan.
5: Tasmania.
2: Weather apa itu, Tante?
5: Pardon?
2: Weathernya apa? Lagi
5: waktu
2: season
5: itu dari November. November akhir sampai awal Januari.
2: Summer berarti.
3: Summer ya.
2: Oh, that's interesting. Nice.
1: Bucket list.
2: Bucket list ini agak sensitif.
5: Oh, kenapa tuh?
2: Karena orang-orang yang kemarin ke Tazi itu udah nodong aku kayak, Min, tolong kita ke New Zealand. Waduh. Tapi itu emang bucket list.
3: Itu bucket list.
1: Semua orang. Udah berang Tasmania, pasti kayak
2: pengen lebih ke New Zealand. Tapi itu one of our biggest bucket list at the moment. Tapi besides juga kita tuh selalu pengen ke Uluru juga kita pengen, atau kayak pernah ya?
1: Enggak, belum.
2: Oh, belum.
3: Next sama kita ya.
5: Luluru, you have to go for the camel ride for sunset.
2: Wow. Kita banyak belajar sama suhu ya. Iya, iya, kayak Uluru atau kayak misal island-island yang lebih dekat dari Brisbane kayak Fraser Island, kita juga belum pernah ke sana. Terus
5: oh.
2: Pernah, tante.
5: Oh, yes.
2: Oh,
5: yeah, you gotta go to Lake Mackenzie.
2: Suhu, iya.
4: Hebat ini, kesana. Kak Dia ini hebat.
3: Lord Howe Island, Fiji.
2: Benar.
3: Banyak banget
2: banyak
3: sih,
2: banget.
3: Islands di Australia.
2: Benar, yeah. Kayak keluar kota juga kita pengen banget ke Mount Kosciuszko. Aku gak tahu how to pronounce it, tapi...
5: Kosciuszko.
2: Kosciuszko. Kosciuszko.
1: Sekali lagi.
2: Ke situ juga pengen, terus kayak ke Rottnest Island, ke WA.
5: WA, ya. Yeah. 24 kilometers biking.
2: Yes, damn. Please, yes, please. Kita bilang yes please.
3: In the summer parah banget sih.
5: Oh, kemarin kita di bulan apa, Juli apa Agustus tahun lalu.
3: Oh ya. Itu bagus sih.
4: Banyak banget
2: listnya. Banyak banget bucket listnya. Jadi wow. Ya ngos-ngosan dikit
4: tahun ini. Betul.
1: Kayaknya oh kalian boleh ceritain lah upcoming trips kalian.
4: Oke, upcoming trips yang paling mendekati saat ini di akhir bulan nanti di tanggal 27 September. Di tanggal 27 September ini kita akan ada lari ke Enoggera.
3: The biggest
4: participant karena kita sekitar 30 plus partisipannya, yes. Dan shout out to Lari Brisbane sudah mau collab dengan kita. Jadi kita nanti akan lari trail run di sana. Dan juga kita bakal akhiri dengan gathering bareng sambil makan bakso.
3: Makan bakso Indonesia.
2: Itu juga salah satu yang kita offer ke orang-orang itu bukan cuman kayak destination itself, tapi kayak the whole experience barengan, yes. Community, yes. Terus juga dari makanannya, dari musik-musiknya, as simple as musik itu kan kayak di mobil tuh kapan lagi tuh dengerin Dewa 19 di Australia.
1: Asli. Selain di Thanks as Indonesian Friday ya.
2: Benar.
4: Yes, benar. Masuk di situ bagus. Bagus di situ.
1: Pinter Fanny. Oke, terus oh, kalau orang-orang mau join ya, kalian.
3: Oh ya, kalau mau join itu simply so far sih kita masih pakai social media. Yes. Jadi dari Instagram atau TikTok, kita selalu aktif ya di TikTok. Iya,
1: sering lewat
3: semuanya, TV pasti kita publikasikan di situ. Untuk yang udah pernah daftar ke Mana Club juga kita pasti share ke private group per tripnya juga. Okay. Tapi ya simply tinggal kalian cek cocok apa enggak jadwalnya gitu-gitu, fill out registration form kita. Okay. Terus nanti kalian itu terpilih terus ikut trip kita.
2: Yeah. Sama kelewat nanti bulan kita tuh kan one month one trip challenge. Jadi nanti bulan Oktober dan November juga udah ada something plan.
4: Stay tune guys.
2: Stay tune. Oktober kita akan do another hike. Dan November kita bakal camping. Pulau island camp.
1: Jadi stay tune di
2: @kemanaclub.au.
5: Itu Instagramnya ya.
1: Iya, Instagramnya.
5: Kita Instagram kita juga ada.
1: Iya, @suaranindonesia.kl.
4: Jangan lupa di follow juga itu guys.
1: Terima kasih ya Kemana Club udah join TGIF di sore hari ini. Terima kasih Aurin, Odi, Baba, Kadia dan Reji udah nemenin.
2: Terima kasih
1: sore hari
2: juga.
1: Ini sangat spesial. Terima kasih guys. Bye bye.
4: Bye.
2: Bye.